Dal branta tung tung korea mong mutam padi pong tung kung mumudu mong amu kundap slang chinchan en Indonesia mong na tayin ni sintong padi pong tung kung tingyang op kumsamagam hula po wo Tora chi mong na ting man tie zeng ka jat padi pong tingyang op kumsamagam IR do an rie mong gan ting na suya padi pong suya weo nung bo ni Miwa mong dan sepan badi genjo tie tung kung mumdu si jin pimpe, jenan tie waya liat gyan na, miwa mong sepan badi pong daidot la ai, lezai mga nin wa pringa interpe, gong do shman jodat ma ai.

kotsa malona mana atsa malona mana nitsa kunyeti uje kagu bulo jete do kolega ladje tato tetsa tetsa muzula tima tima.